Sirrikan Kubat al-Sakra. A yau za mu tafi Kudus zuwa kubbar zinariya da ke daukaka zuwa sararin samaniya. Shin a ganinku gine-gine sun kunshi duwatsu ne kawai? A ganina sirrin wannan gini ba a tsakanin duwatsuna kawai yake boye ba, har ma a cikin tsarin siffofinsa, haskensa da sautinsa. Ku zo mu bincika tare. Idan kuka daga kawunanku daga cikin ƙananan titunan tsohon birnin Kudus, za ku ga wani gini mai ɗaukaka da ke haskakawa cikin dukkan ƙawarsa a faffaɗar harabar masallacin Al-Aqsa. Wata ƙubba ta zinari da ke ɗauke da hasken rana tamkar rawani. Wannan ita ce Kubbat al-Sakra. An fara gina Kubbat al-Sakra a ƙarshen ƙarni na 7 bisa umarnin halifan daular Umayya Abdulmalik bin Marwan. Kuma an kammala gininta a tsakanin shekarun 691 da 692. Mutane biyu da sunayensu suka yi fice a aikin ginin su ne Raja bin Haiwa da Yazid bin Salam, waɗanda ke cikin manyan malaman tabi'ai na wancan zamanin, wato malaman ƙarni na farko da suka ga sahabban annabi. A lokacin da Umayyawa ke gina wannan gini, sun yi amfani da gadon fasahar al'ummomi daban-daban wajen samar da wani sabon salo na ƙawa a gine-ginen musulunci. Wannan gini na musamman, wanda ke ɗauke da alamomin fasahar Byzantine da Sasani, ya zama ɗaya daga cikin tsofaffin manyan gine-ginen tarihi na duniyar musulunci da suka wanzu har zuwa yau. Sirrin wannan gini da ya shafa ƙarnuka yana nan kuwa ya kasance a ɓoye cikin tsarin da aka tsara shi da.

这个份苦。Wannan tsari ba zabi ne da aka yi haka kawai ba. Yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ke ƙayyade tsarin tsakiyar ginin da dukkan siffofinsa na lissafi. Siffarsa mai kusurwa takwas tana ba wa ginin yanayin daidaito da daidaituwar sassa. A tsakiyar kubbat al-sakra akwai dutse mai tsarki da jerin ginshiƙai biyu masu kewaye da shi daga cibiya guda. A cikin jerin ginshiƙan akwai manyan ginshiƙan tallafi guda huɗu da wasu ginshiƙai 12. Bangwayen waje masu kusurwa takwas kuwa suna haɗa dukkan wannan tsari ya zama abu guda. A nan, tsarin siffofin lissafi ba ado ne kawai da ido ke gani ba, wani tsari ne da ba a gani da ido wanda ke tsara sararin cikin ginin tare da tabbatar da haɗuwar dukkan sassansa. A daidai tsakiyar wannan tsarin lissafi akwai wani dutse na halitta mai faɗin mita 13 zuwa 18, kuma tsayinsa daga ƙasa ya kusa mita 2. Wannan dutse yana ɗauke da ɗaya daga cikin siffofin abubuwan tunawa masu alaƙa da imani a tarihin ɗan Adam. A al'adar Musulunci, ana imanin cewa daga wannan wuri ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hau zuwa sama a daren Mi'raji. A al'adar Yahudawa, ana danganta dutsen da Annabi Ibrahim alaihi sallam. A al'adun Kiristanci kuwa, ana gabatar da fasarori masu danganta shi da tsohon haikalin Kudus da wurare masu tsarki. Tsawon lokaci, tatsuniyoyi daban-daban sun yaɗu daga baki zuwa baki game da wannan dutse. Har ma ana ikirarin cewa dutsen yana rataye ne a cikin iska, sai dai a ƙarƙashin dutsen akwai wani sarari da ake kira Bairul Arwah, wato rijiyar ruhohi. Tsawon ƙarnuka, wannan wuri ya kasance cikin labaran addinai daban-daban. Idan aka sanya irin wannan babban dutse na halitta a tsakiyar wani gini, maimakon wani dutse da aka sarrafa, ginin zai kasance yana kewaye da dutsen ne. Tamkar yana ba shi kariya. Haka abin yake a tsarin kubbat al-sakra. Maimakon a kawar da wannan dutse na halitta, an sanya shi a tsakiya, aka kuma tsara ginin a kewaye da shi. Yanzu idan muka daga kawunanmu daga wannan dutse zuwa sama, za mu isa inda lissafi ke haɗuwa da sararin samaniya, wato kubbar ginin. Kubbar da ke kama da zinari, idan aka kalle ta daga waje, ba a yi ta gaba ɗaya da zinari ba. An gina kubbar ne a kan tsarin tallafi na katako. A tsawon tarihi, an yi mata gyare-gyare daban-daban tare da sabunta ɓangarenta na waje a lokuta daban-daban. Siffar zinariyar da muke gani daga nesa a yau, ta samo asali ne daga zinari da aka yi amfani da ita wajen lulluɓe ɓangarenta na waje. Kubbar wadda faɗinta ta kai kusan mita 20 tana tsaye ne a kan tsarin tallafi da ke tsakiyar ginin. Manyan ginshiƙan tallafi guda huɗu da wasu ginshiƙai 12 su ne muhimman sassan wannan tsari. Ana rarraba nauyin ginin daga tsakiya zuwa sassan tallafi da ke kewaye da shi ta yadda ginin yake tsayawa bisa daidaiton siffofinsa na lissafi. A zahiri, kubbar ba ta miƙewa zuwa sararin samaniya, tana lissafa yadda za ta ɗauki nauyin sararin samaniyar ne. Ba zai zama cikakken bayani ba idan muka ɗauka cewa wannan gini ya ƙunshi dutse da katako kawai. A nan, haske ma wani ɓangare ne na tsarin gine-ginen. Lokacin da hasken rana ke ratsowa ta tagogi, ya haɗu da ƙananan gilas masu ado na zinari, gilashi masu launuka daban-daban, da duwatsu masu tsantsi, yanayin cikin ginin yakan sauya. Ta haka, haske ba wai kawai yana haskaka cikin ginin ba ne, har ma yana bayyana tsarin gine-ginen da kansa. Masu tsara ginin sun yi la'akari ba kawai da wuraren da za a sanya bangwaye ba, har ma da yadda haske zai haɗu da waɗannan sassa. To, yaya batun sauti yake? Manyan duwatsu da kubbar da ke tsakiya suna tasiri kan yadda sauti ke amsawa a cikin ginin. Maganar da aka faɗa a ƙarƙashin kubbar tana buga saman sassan ginin ta dawo, tana ci gaba da amsawa na ɗan lokaci. Ta haka, wani sabon ɓangare da kunne ke iya fahimta yana ƙaruwa a kan tsarin gine-gine da muke gani da ido.